ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan, ini rotan,